nyama webanga kamuriana webanga kondana webakurogodana na pakashakashi 8:33.

Jamina ngava nganga yai kutaga super kuti jamani uli tozi kuteria roni ananti oziye uli muntu ukamwako ukupete kukani kuti nterile shishi gamba ile kuti yai yozove jilindavi oitora shikwareta ino 8 minutos.

Kau nak jalan di mana lagi? Kau nak jalan di mana lagi? Kau nak jalan di mana lagi?

kutia ai anyumba jawa president Daniel Shapu matigakwe mama shegeta alikushe mataka kutandla galiso lijuntawe jengkutulushila kunza weziko kuiza kutulola kumangwetu kunyaza karibu.